Biber Dadu. Hare Bafuturu. Sianolu Racing 5.

0: Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
2: Di akhirnya nama ke musik ya, nabi terona amu tu kono husil last child, hoya titlu duka. Nabi nama ke publik ya, yati negeri hunggrua Sianulu Racing ni nogor ada daung musik ane say trending hela ya Spotify. Tama nabi tapu sa nabi koros ni sintoniza kara krona fiofal musik ane, bila rona ya Spotify, o plataforma media sosial sar nabi kita bila rona musik ya. So, ita po sira tina na last child, nabi nama kanesan grupu me, grupu, musik ya honyo membro amu tu kena hintolu. Tela barak liu mai ho genre pop punk, pop rock, alternative rock, power pop, power ballada, no soft rock us Indonesia ya. Nebe baita posta nima gosta rona risarnya musika, bela rona ya Spotify o plataforma media sosial terseluk nebe makita bela rona musika. Lili ya Spotify, tambah agora ada daung musika say trending hela ya Spotify, nebe baita posta bela rona musika neba ya. Na usin ini musika lori ni tabai tukur rua lima tu sana lori sing ida tambah ni nafatin hata lori dia lori solo kita tabai tabosir nabe maksa nafatin stay tun hela hela lori sana lori sing 5.8 megahertz ni yang bom aktividadis no espera ya fin de semana tabosir ni aktividadis satu lah dia ya. Okay, tur mai sebar orang tak musika selu kene nabe makana nu husi Coldplay hanya titlu The Scientist.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Ya, kita nama ke rubrik Storage di Rock yang nama ke produser si Pedro Brinca konaba Electric Light Orchestra ini ya. Nama keluar ini tiba itu kurwa limitu hat nul resting lima no minutu menaruh close no yang tispire tapi sirak bele konyese dia kelihatan Electric Light Orchestra tambah oh in rubrika di tarona ona no kari kita pun sirak kosta tarona new musika balung depois dia oh in tarona rubrika ni tambah oh in ya musika balung ni tarona masih rubrika ni ya. Okay, usi rubrika lorang tempat tu kurulim tu hat nulu racing ni, tambah ni yang tidak fatih atau lorang dia, lorang manek bawa all fans radio liberdade setelah tu si atau je, tentu hari larang ia diaspora, ni memang sempre akompanya. Bawa mesin Tunisia, bawa aktiviti pelorang lorang oh ini ni yang lalu seberona tentang musika, selalu kene, ni memang trending musia Spotify yang nanu husi face, so titlu Nina.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musik yang diperoleh mutu kono husi banda fes titlonina. Nabi maka musik yang publika ia tineri hungruar onulu racing hat. Nogor ada dang musik yang se trending helai Spotify. Tamane bayi tebus serne maka korang se sintoniza kara krona fil fali belerona Spotify u platform media sosial serne maka kita belerona musik ya. Nabi ni fes ita bus serne konyesi nabi banda fes ne ane sang banda di nae mai ho ni membro motuk nine hat ne memang dalam barak liu mai ho genre rock khusus Indonesia. No sernya musikan las fo trending ya, trending bebe kona ya Spotify. Tambah ne baita bos ra kara krona fil fal sernya musika, belerona fali ya platform sernya be kita belerona musika. Oke, ne be tur mai te ora sene lorion te betu kuro limitu lima nulu racing rua, lima nulu balutang ya te sa ita bos sira. Ho di rona musika seluk ne be maka trending ya Spotify. Tambah nanti saya baru nama musiknya, nama kananu si Gigi Pirash, titlu Sailor Song.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan yang maka musika selutang nabi terona mutu kono usi waidon wiyo titlu eight letters. Dan yang maka publik ya tina riung gura sonore sing walau ngora dedang musika ni say trending hela ya Spotify. Taman nabi tepuk serna mewa kora sesing tunisa kara krona belerona fali ya Spotify o plataforma media sosial serna mewa kita belerona musika ya. Nabi waidon wiyo tepuk serna tene ona banda hoyo membro mutu kena lima dela barak liyo ho genre pop no pop rock usi Amerika. Nabi serna musika lorente batu kutolu minutu rua taman nabi tepuk nasa sound segundu niang iha nabi maka yanti selori tepo sira barona musika tetung nebe makananu sita e kantora ilarang tamane na fatin ato lorek dia klorek solok sibe tepo sira ite se barona tang musika tetung yane usi aldal media hanya titlu hamutuk falih.

Iha plano atau pasafire sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nema ke musika seluk tanya tarona mo tu kono usial dal media hoya titlo ha mo tu fali nema klorio na ita ba iya tuku tolo limuni tu hitu tamane yanti na fati ha tolo rek dia klorek solok tu beta poser nema ksei na fati sintuni iza hela hela loran shino resi 5.8 megahertz ni niang ba maung Elvis nema koros ni akompanya hela yanti lo rek dia kom aktividadis ba trabalho espera ba tu telawa dia nema ba sintuni iza ba aktividadis dia. Nebe usi muzika lorante batuk tolu minutu hitu, nebe pom aktividade, cita se perwata muzika selu kere, nebe bakada nuhusi Crimson Colvora ho, tobio ya titlu Tequila.

0: Bundia mau. Wow, mau agora no kuparu lo siya dapur. Tansa mau magtein fali. Atoy niya ma? Mane magtein fali ne, or siri insay fali feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kuliah no deside hamutu kona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau ne feng ho di halo servisu umalaran no tau matang bala barik sira.
0: Hai, mabarik mane mas haltir fali niya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sesaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satu man sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne label halimar bola. Halimar jogu mana nia halo nisai hane sang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak. Se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara no seluk tan.
1: Kenar inan laosdet atu kuidadu ba labarik, familia no animal siradet. Inan siramos, bela ihatif dari selu kihliur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atif dari selu kihliur hanasang koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, thank you for opportunidade nebe hanesan ba labarik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi ekspetasaun no atitudi baseia ba gênero.
1: Ina amang servisu hamutuk faheknar no responsibilidade iha umalarang hodi kuidadu oan sira. Liu husi servisu hamutuk mak familia harmonia, saudável no komunikasaun nebe nakloke no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizaun hamutuk iha familia.
3: Raik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Ya kira ne maka musika ne be maka nana musi krim sonya tetlu tequila ne be kloro ne teba tugu tolu ne mutsa nolu racing hat. Tamane yang tira fatiha tolu rek dia klorek solok dit beta bosira lili bor fencer ne be korosnya kompanya li usi live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini nia. Usi live TikTok mos yang tinya dader dia dares oke dader fali. Lorek dia klorek manek beta bosira bom sintoniza ibo ma aktividades det pelorong ohin nia. No yang tish pera kadek te bosira aktividades shi lorek nia laho dia kia. Nebe bom aktividades no basir nebe makoras ni sina fatin stay tuned. Yang tira fatin lori te posira bahate ni agenda ba aktividades nebe mak serializa iha JL World Dili. Baja JL World Bajar nebe mak serializa iha dia 16 sampai 17 di Mayu 2026. Hahu ya tuku 5 to tuku 10 kalon noras Timor Leste ini yang nebe bai hairak nebe maka hakara ke fin de semana hakara ba ya neba bel enjoy ya neba ya neba se iha live music mos. No iha produtu lokal ser nebe fang ya neba. Nebe ta bos hakara ba bel ba fating iha area Branca Beach meti out ini yang. Oke, itu saya baru matang musika seluk tang nebe maka hanan usi fiel baptista yang titul lalauk dong.

0: Adili, se hanno in dalla ruba in girata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kira nama ke musik yang selalu tentera nama tu kan si Krista Yanti hoya titlo ama kafuan sorry ni emak keluar ni tiba tu kutolu mitra nulu resensia. Tapi nanti nafati fatin atau lorai dia keluar solok tiba olfenser nampak si nafati stay hela hela loran si nulu resen lima puntual megar si niya. Bom si Triza bom aktividade state kari hela le tiba buat si aktividade si aparte lorai ni niya nama tu kau Yanti. Okay, bom aktividade state tiba buat siro. So yang nanti nafati lorai tiba buat siro tu bateri agenda kita luha. Basisti filmi nibe maka hoya tema pesta babi rakyat bukan pesta babi rakyat bukan hiburan nibe tebo sereba koras ni sintoniza karika karak ba nonton bele bai hana ba iha fundasaun haburas iha haburas farol iha tuku nen loraik to tuku walu kalang oras timor leste ninyang nibe fating loke ba publiku ne beta bo sinema karak ba ye interesa karak nonton film ne bele ba sisti ne ba. Oke, turma ite se barona tang musika selu kene ne bo kanan husi Inferno Ben hoye titlu mahoen.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musika selutang nama teronamu tukono Husi Valdo Marso yang titlu vitima. Nebe maklorio nai tabaya tuku tolu mitu lima nulu racing grua. Tamane ida nebe ka musika ikus bahita ya program malorek solok bari sao oh ini niang. Agradece bata posernya partisipasau tamane turmai kita sesan lagu sila loren shino racing 5.8 MHz niang. Tamane turmai sehe program espasu publiku nebe mak se loren shita bilen jonas. Tamane usi studio nebe mak kamal kita posir durante oras runya larang. Adeus ate segundo feira, bon fin de semana bahita otu. Ita seta ka musika Husi Orlando hoya titlu Husi Huntoroham. Bye bye.

Sunda to Sesta tuku hat to tukune lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Belong Vintis Radio Liberdade di Lita Soromalu Villa Fali program Espasu Publiku Balarong Wanya ini yang mutu ko zona si studio Radio Liberdade di Li Sian Nolorezin 5.8 MHz ini yang oke Vintis Rahotu Turlante Oras Rua Nah sampai bayang yang mutu ko zona si program Espasu Publiku Atu Itaba Tenes ada maka kontesi tenia sosiedadi. Iya, nebe maluk sirah hotu lorong ohin zona selor itu buat sirah hor resume intervista nebe makam ya lo program Espasu Publiku atau itu buat sirah bela rona villa fali intervista sirah hotu nebe makam ya lo na so ohin ta sirona historia hus artista joven for inside nebe makam orang sini down maksudnya musika kondisi domosi hati Timor Leste okay liu musika sirah nebe makam dari rumah halai mafuan kanik kona berdominian. Oke, okay, tapi sira karkatene artista joven Fiel Batista. Nebe makami alo na intervista, kar kita buat sira kuene sedek litania, ita se Rona Villa Fali, resume intervista sira nebe maka ihane zona preparona atau fa ita buat sira mai bela luana fatinga to lorek diak no sintonize diak barona na sira. Nomor serena yang dari Liberdade di Lisra Hotu nebe mak orang sendawa kompainya tantu iha live streaming iha TikTok nomor iha Facebook no share nebe mak kompainya mo susi website dari Liberdade di Lini yang sintoniza dia by Mioto kari orang sendawa balong halo leta bos ternia servisu ya nafatin servisu dia by Mioto tuir kenar nebe mak kita bos sira iha balorong ohi nini yang nebe rona na insira nomo sre na indra di liber dari dili hana sampai bai mos mai tarona le musika ida nesa musika dahulu ko di loketnya suru malu ya program Espasu Publiku balorong oh ini yang zona preparona husi demetrio hotit lo derpenti de di tarona butuk musika ida nesa musika dahulu ko di loketnya suru malu bai de song ohing fin di semana loron san luresin 5 fulang mayu tinan di hunrua ruan loresin neng

Dia kada vendi sida maka musika da holo kusi de metro hotet lo da repente de nebe maka zona so frese ho de lo ketina sur malu ya program espasu publik balorong ini yang hake musika ne da rumah malu ke mabalung da rumah musaka ne ke mabalung ya lo krek mane ki dan elas kalai hake nebe belongana lorek dia sinton di jadi ak baita ho kolaya sira hot nebe makrona hela nebe ana dian sada mane karek bota mau pokoknya musika ne halo hau fuana terang de ne gana kalma de level round de mai se kare grona musika na masoke puan rahong next ya ya musika ho tu ma kompanya vale o hala ta tv dari selok ne beden mau tau musika dahor de ta ne era mera serna mai ne buka musika dahor dahor de ta oke de poi sitaro na musika dahor e ana ya namos ba maluk sira ho ter be makarona hala belon beti belon nata belon sam david be maka kompanya hala usi tiktok live namos kolega sira na be maka kompanya mau susi facebook live zonas ni alorek tiak no sintoniza diak by mioto no bong aktividari tuirik na rebe magita bot sira iha balorong oh ini nia iya basir rebe makor sedang oke didak praku pohoi ta bawa serni aktividari na fatin tau konsentrasi na fatin fokus atau bela tinzi ta bawa serni oke plan usira balorong ohing oke ohing pindis semana mos ano yang servisu barak nebe mita bawa serah halo menus menus ona kalma kalma det karik lahut tu lorong ohin sikunda tama kontinua vale los kala ya nebe labele beria ang oke demi ini tikhani narang muslah nonton helane oke nonton helane ona anto narang sada narang anaga narang seluk mana hati mitia anamos diang lati minafatine live nebe ana lorek diak oke sifir ada sound sirusi media mudan semane iya belon joel rek dia kan yang asyo oke zal zena soyo dia kalai bong ati vidari na mos bon sintoniza ba ita bo cira hot today iya ita bo sirnya fating ida idak nini ya malu sirnya maka kumpai na mos iya diaspora na ba Australia, Korea, Portugal, Indonesia, UK sirnya maka lo serbi suku da doang mata muris na naing sirnya maka halo studo bong a proveita bong studo bong sukses subay mihotu imi mosa ene sang eroi barai doben Timor Leste dane di usita bo serne matene kontribusion bada jamulmento Timor Leste na saun ini am nebe maluk sira hotu na pating pirmai muzik datang Jonas preparane waria maluk rona na sira na mosla hare na in radio liberdade de Leusi Fiel Batista oke no pirmai ita moserona historia intervista bada ko Fiel Batista mai beitrona lain musika hotit lola lauk toming

0: Ya, kembali ke Vintis Radio Liber dari Dili Serahot dengan nama Musica Husi Fial Batistan ini yang nabi maka zona snafating of reso dia malu krona naisira nama serenain radio liber dari Dili nabi maka si kontinua akompanya hela programa spasu publiku ya belong oza delania nama belong gama belong ake mana Paula Costa lorek dia mana Paula Rehan sada mana tardi suela musika rohan like husi dar zulantes oke okay, musika nes oke okay, hirus matam borus toko tuh oke okay, musika kita fuin rohan nega husi fiel batista nih ane nabi amus latene musika nes oke okay, wensah karek so sir nabi makam iya situ sang ane sam fiel batista nih yang oke okay, nes oke okay, dunia mabe sir nabi maka sidau kia situ sang ane sam fiel batista rona sampai bayang lah ah mana eva flor nabi maka oras nama serona hela iya Indonesia lorek dia kemana dia kalah bonga studo bonga proveta oke esper kata tiba dari hotullah dia sukses sunafatinya mana no good luck ya namo sebasir nabi makarona hela mo susi live streaming ya Facebook rari liber dari lorek dia no sintunize dia kemai miotu maluk sirat irmai tarona lai intervista badak nabi maka belong yanti halo ho artista nabi maka kita foin ronanya musika fiel batista nabi terona mo today kita bawa sirat karik sirau ka kompanya bela kompanya atau hatene dia klutang historia husi fiel batista ni yang wain sama kenia hola parti yang mundu musika nonia proses sira tohin lorone lawin sa sada magnia soro sukses sada magnia tinjona deja vu sada magnia soro durante ya halok narane sang artista kaya mundo musika ini yang oke okay, kita ronah motu de intervista tirmai ho belong yanti ho fial batista
1: no malu krona naing radio liber dari sirahotu lorong kita sedada lia ho itanya bainakan studio maka itanya kantor fial batista kita bo sira konyese ona neve ninya musika barak liu neve makalo ito bo sira fuang moras fuang moras fuang moras oke okay, naing ya neona neve depois durante oras balung ya larang belong yanti selori ito bo sira bahatene dia kliutang kona ba fial batista unisanya hunya karira musika nebe na fatin stated hamotu ko yanti nomos belum fiel ya ne no bem-vindo ba fiel nebe ma posibel bela marka no presensa ya studio
2: obrigado
1: dia kala
2: ah stabil stabil
1: okay stabil let so ke fuang ala stabil ne kala
2: ah stabil hela fuang stabil
1: okay dia kemalu kerana naing radio liber dari sirahotu ia ni itanya banyak ke ia ni story itu continua ho itanya dadal lia no ita bosernya penasaran sir itanya bosernya du vida sirah durante ne ita bahate ne hamotu kono ba fiel baptista misalnya hahunya karira ok fiel oisa ita hahu itanya karira ia industri musik ini
2: dia bahau buat ini ma musik ane yang primero ne sa influencia makas mahau ne usi ambiente familia ne tama hon pai mas ema sa cantador pois ema toca lori de momento ne ba tama ne ma hausi hausi kickers maine sa familia sa ambiente familia ne lorongalan sa pai ser halir maro kolei ser toca canta tama ne usi hau kickers sa hau tartari ker sa kar canta tama ne sa ne proceso ne naro kros mai mai to 2020 grupo foi um barraco né mas essa e momento no bairro essa era o vitorania o vice sincera el sapo all about life sincera tamo sincera crescer a música barracos tamo momento na massa famosa essa gostou sacar a canta então essa o seu ambiente família nem com a foco nesse com a música não se no grupo sincera mas a dada falhou essa cara houver dada tamo mundo música nela assim
1: então antes nem ita ia meio do dia tu saia nessa artista
2: antes nem essa ia meio do Mereun ya karak saya yang saya maka artis yang saya tinggi yang saya kantan yang saya nak pay. Tapi mungkin orang agres tak saya boleh realize lah. Last 100% tu mungkin habel orang realize.
1: Okay, karik iha mos artis seluk nabe maka motiva iita kan inspira iita tu involve ang mos industri musik.
2: Bahau ya timur leste nasa hawan inspirador ni mah over 16. Tapi di momen tu nba sirna musik ni masa hal-hal tertarik loh atau kanta. Ya momento la sala serna musiki ra dul ne memoria ya musiki ne ba horona sa hau gosta dul masa hau makandas ne kari dia tane hau ka momento ban hau esforsan ha kere krasi ka unia lirika sera kere krasi lirika sera buka beat free youtube sera narang kanta to depois de ihatia hau mas komesa buka ne studio sera momento ba amisi hermera tamermera studio la ya Então, por isso, toma que não vai nem nessa. Loro que ela. Bele hakere ko na me bia sa tu presu grava ne maraska ta mane ma ha mai feli dili ya dori budu pulu ane ya no mentu ba ha u remata ha unia nivel secundario pues ha unara nga sai ha wene tele anta ha mai skole dili ha mai skole ma ha kontinu buka ne fatin studi te pues na buka le hetan dia ada ke hisba pasta sa ha unia mei mai dane me bensa oromak la dia me ha kate ona meres para to ya ne mai rekare mei keta kire feli obele Tama nem hubaruktia de repente hay campus había un colega fetere. Colega fetene nyoni namoraru kanda.
1: Yeah.
2: Antam haustir ai muse estudian mem encanta te. Tama nem colega fetene haula tena kara atene kari siuma hon novnya nomor pues to contacto ne. Tama ne colega manane maxe niema deunizu ohinora fonara mede deore mamuk. No hin ba kersema ni haulu ri hau bai ha estudi primero ne deva te idene ni haman leuna ba. Haus ni bakir ni ma hau komesa kanta no ya haus ni ba mai tohin lor ni ma profesor ni nafet lah
1: ok karik ohin ita mos dihang ita nyapa say hana isang kantor ni bemak inspira mos say hana isang emay dan bemak inspira mos ita bot ita ato involve ang hiya musika karik ita nyapa ay kanta musika say ida hiya momento na ba
2: hana pa isa momento ba ni sira niya grava musika ni bara kwaze album toma pues sira tau ya memory card sira sira tau ba youtube Então, se eu ouvir a maior na minha memória lá, então o músico será lá com tudo. O momento não é o músico será a minha rala, né? Mas vai, sabe? O momento foi no dia, canta vai essa inanama, canta vai lá com o Monal, se reia, o momento foi no dia. Então, né? Mas estou em Lorna, quase o músico será ninguém, e né? Lá com tudo. A rela música, e também se é o telefone, então não se reia.
1: Então, vamos duvidar, nós duvidamos, mas vamos. Hanoi, mão, hahu, a música saída, vem rir, e a. Hahu primeiro envolve ang industria musika niya. Maong hahu a musika sa ida?
2: Yeah, musika primeiro nabe hahu hakera grasa no kanta ne ma a musika ne titulo ma domina lasu nabe hahu fito kolega Denis Joing odi. Taat na raza ma fito ni tambah momento ma toya studio tambah hahu si tau katu kanta. Tama ne ma fuatin ma deng itu tingi kanta para oma kanta lu se ola kanta entang hahu sa bel kanta tambah moe tau.
1: Ito tau tambah sa ida?
2: Tau tambah sa Ya, pertama kali.
1: Ya. Oke, ini ide nih dia close. Antum durante nih kita publika ona musika Hira ihetnia channel.
2: Sen ya haunya kanal Rasik tambah haunya kanal YouTube nih antes antes nih ya hamu tuh kan tolu. Ini pertama nih teleponnya la konti ya. Tapi yang momentum bane hawa luat ya nih sandi. Antum hau será continuo registro fele fon também mas já primeiro né quase música nem o hito mas fele channel da rua que né publica música rua é depois na fati lá com então mas fele da agora né música assim
1: então música né bem mas mau publica é mau channel ida né música né bem mas nem sangho ida antes antes né mau publica kaka ida né música fon fele fon det mau publica é mau akun channel da agora
2: Sim, quase a música será a pública aqui, canal fone, né? Canal fone de acústicos, né? Quase a música será fone, música fone. Não, o plano é tu, a filha fala música será antes, né? Vai fazer versão teta que fala, depois o drop, filha fala.
1: Ok, então o estilo música sai de uma mão durante a usa e reta a carreira música, né?
2: Eu gosto de uma música R&B, será... Los agosto tema era mi música agosto música vara música quase dentro música será agosto tu como esa ha un carácter que ha un carácter me pas par ha canta bane ma más era en bicira más la u set set ser
1: okay tampa sa un ha cara canta música set set sira música de me gusta ojo ojo ema
2: dia kidne ina de la barca embarco fue preguntas de bajo hombre can ha sa uno nogre
1: ya
2: Ya primero asa bahau fácil bahau tu hakere letra serne ma situ sam serne sene bahau.
1: Okay.
2: Depois karakter dah unia asa lian dah unia asa flow ne bahau hetan hata bele dunia para hau kanta ne ma musik serane sene. No musik seruk barak ne hakoko ga wazem sa musik ke zomba sira reggaeton sira hakoko kanta sekian sa hau rona file file sa la paz sa la mers para hau kanta sene.
1: Oke, entah musiknya hirak ni memang mau hananu mau kanta. Ida ni sama kakek bayi. Ida mah kakek klasik kan, misal.
2: Sih, musiknya serane durant nene hauras kakek.
1: Oke, ida kakek musik. Ida ni ida Oin sama kita bela hakerek musika ida ni tambah musika ni memang ita hakerek ni ita hari hari sangat tu horian dari kari iha ema balum ni memang supporta ita hakerek musika.
2: Dia musika sira ni kuasa sira antes iha sahu si musika udah para sira judu harapan deh musik sira barak mah saletar nahu imajinerit mah kere. Na kuasa musik sira sa ikus mainnya ni mai honi story dalar.
1: Okay, antara musika romantiku, rock romantis ni pemain kami mahu deh. Karik musika romantis ini dia pemain mahu karik hakereka.
2: Musika romantiku paling pernah hakerek ni masa diak, musik hazudul diak, sen. Musik ni story hamil yang lalu ni masa kata inspirasi musik ni mana masa. Persira. Sen persira. Sen memang basic. Masa fakir rasa pemain tama. Saya kuliah itu pas seloran saya luar ikut atau tulis musik ini karena seloran dia niat tu lakukan kan infatinya sebelarona.
1: Okay, kalau saya di kantor, betul tu halu bawa musik, sekolah kerana galai. Kalau bawa doming, rai bawa karya karya kray, lalu rai telefon ini rai si musik ada letra musik ada dia. Okay, preoccupação, okay. Turmai tawa rona lay musik eh si. Pial niang, nabe mak kolaborasi Johannes soya titlu moras, nema barak kostarona musikeren. Tino itu baru anak tok musikeren.

0: Salah gostaria de ser, antes bajo una fase, ¿no? Bajo fase lo toque era música, ¿no?
1: Entonces, mau gustarlo de mamut y triste. Ok, ¿dónde va a limar el nombre?
0: La espero en ver triste.
1: Ok, mau gusta triste.
0: La gosta
1: Kau
0: triste.
1: mau agora mau rasela. Ela
0: La
1: eh. Musik musik kau mau ras letra musik kau mau.
0: letra más triste, nain salah.
1: Ok, ne dia. Awan yang nain mus mau teh lagi ya triste ya larang.
0: La.
1: Ok, awan yang ida ne dia close. Mau sir mama musik hirak ne pemak mau publika iha mau nia pazina. Ida ne dala barak liu ita halo grava sound iha ne bene bene kat.
0: Dia quase música era guardam ia na página YouTube né producer né mas já se não gravia Zange no estúdio Zange no bons colega López o menor nível Portugal baga producer será cara acompanha cara boa tarde então grava los nem ia Zange no López no experiência será com a música será essa durante a minha lá muito nem ia grupo container rulik sem container rulik
1: ok então ia itanya grupo selu karik ia apoio mosita ia processo a gerar música no publica música
0: né bahau processo será essa tu a gerar música na publica né mas Johannes ou em lorong ia na amine fotografer a mão Ronnie Colo se colega se kusi no ma grupo mo ia fotene container rulik Kami asal mood kan, bawa mahfouz ni bermalu. Karik fajar rumah hadiah. Karik musikan ni lafura, ya parta balu persis hadiah. Okay, kami asal duduk malu.
1: Okay, awak ni dah ni dia close. Karik, oisa hoy, saya dah kita inspirasi kita tu karik musika.
0: Bahu, halalu bah story karik musikan ni. Karena kita historia rumah, ansa yang rumah kuant historia bahau, ni awak ansa betul kan ansa ubi bahau tinggal keru inspir bahau tu insa tu tinggal keru musik. No musiknya ni mus, no proses awak keru ni mus, na tergantung mus bahasa itu ni bantah dia keru. Ada rumah faham mus ansa karena kita call liu no perkubasan barak liu buat ceri-ceri tentang historia barak yang kuant ansa hurai. Lepas dia hurai mana skill liu tu.
1: No insa, emang hakara kuant apa mauka kan mau hakara khusus bahaya mana tu kuant para saya ni sang referensi bagi kita toker musik.
0: Kuasa antes baku tu ni lah. Bahawa si musik yang mesra komoras semai ni em barak lima cete tengahau beri hau tengah suruh malu beri fakar sana problema. Mereka kuasa lost content, mereka tristi mabar.
1: Halo emai dan mereka la tristi mereka tristi tu.
0: Tristi.
1: Okay, awan yang ida ni dia close musik yang hirak mereka kita kanta ida ni saya mak toka.
0: Seng, kuasa aransemen cerita iya nene. Mihalo huti software FL Studio. Nene kan iya lara nene. Nakono ho bot cerita cerita itu presiden uza. Iya studio botu tu komplit. Biasa am uza software FL Studio mahal.
1: Okay, ita bayar studio dene selu kan iya?
0: Selu. Biasa am selu. Ohin lorong tambah how beli halona aransemen bi tentau. Aransemen sih, hal-hal orang itu cuma, depois lalu pun, kami halo grava sang banyak vokalit dia zangan istilah.
1: Okay, nampak talent tu dia close.
0: Nah, itu adalah zaman ting kreatif utam ba.
1: Okay.
0: Tanya.
1: Ida ni investe osam barak, iha prosesu grava sang.
0: Jadi, kuasa, ida soal kono ba osam, entau, ya prosesu ida hakerek maine tapi ida investe kerja osam, ya moment ida hakerek ne. Mai grava sound depois tornia music video to ikus ita fosaine te frente dene kama sen ya kere preso kere ni te precisa sempre sa sita hader preso kere então te preso ga invest awesome par sosa buat me precisa sa jak bit nasa sa te consumo par hader ho ya kere depois grava sound tingi preso fosa depois se difícil me ya music video ne por exemplo sa ita hililu fatin dok balu durante video sera hamne ne quase amaro ser mera hudu Tama minyak merah dalam bincang hati ni.
1: Okay.
0: Antara proses itu tu yang faham ni baru ni, ya.
1: Hati ni tu na. Okay. Ita iha konser tu kalah.
0: Sih, how, kami sempre hati ni konser tu sih sempre hati konser tu.
1: Okay, antong ita publika musik barak tur konser tu, no, ohing ita mesti angkat investe osa.

0: Agora mal explica tú que vas a ir con la música y Daniel.
1: Música me dice que me vamos a orientar en la historia de la vida. También me mucho más música me dice que no moras. Na música me dice que no es en la historia de la vida. No más. Se obliga a un hijo o merece un hijo. Tiene que hacer exagerar un hijo. Y en vano soy orientar no fue atentena. Historia, ambiente, familia, ni nada. No vemos que esa parceira. Husiktia ania mane ho nia rekuso insira no ba muris pel ho emaselu no en bane versire de hang ai trua o makara sala mabe hau hau nafatim perrua ko ko hodo mabe hau pasen sto arpen intiansa ya preso tomak nia larane ma ansa nia parsegru nafatim perrua hakua ko domi mabe de larane hetene man nia nafatim pasensia mabe ikus tak harpende sa
0: Oke, okay, hau hanya ini explication dari orang dia
1: Anjing.
0: klien. Nih beba itu bosan nih beba koras nih Rona, Rona, Rona bayi dene. Hanya sih, oh mau file dia, lalu buka tali. Karena senti stres, mau buka mau file para hacker file ini musika,
1: Sen,
0: negalah.
1: karek ia historia rumah karek bela cetak husi pada di Facebook via Baptista. Untuk na email confess sama ini cet naruh kena musik. Pasti tak resolve ya untuk.
0: Oke, resolve saya musika, continue halema set.
1: Nasa.
0: Oke. Kalau ini dengan dia close. Iha itu yang prosesu karir musika. Iha kalau ada desafio yang memang kita suruh.
1: Desafio barak los, desafio barak ejemplo sa, desafio barak los ejemplo sa, la rumah, iya mos problema la rumah sa, iya fina parte financiera usira, en la rumah problema ser feliz manen sa, problema barak li manen sa, hakerek sira, sa proceso hakerek, tamen te investe tiempo barak liu, Rumah tinggi le barak mos. Ah, tinggi precisa ke rumah karang la toba, tolorong. Tambah itu kira Fatin tem sen dah tem ve tinggi hak mate. Tapi la kira Fatin baru sen kira itu ni mesin sound ni difficult los. Kalau dia telefon sen. Sen.
0: Oke, okay, ini itanya interesse makas los bahaya musika to kalamus la toba.
1: Sen. Tambah hau terang tung bah story. Nah, kadang story dulu memang resi dulu hau tinggi kira kira atau sama hau tinggi kira kira sen.
0: Oke, okay, ya ini dia dia close. Mungkin oh sama membeli hakat lihat si proses, si desafio hidup ni memang mau hasilu.
1: Sing jane sa lefuan da husi hau rasa kan sa motivo la saune ma skari la sai ema dia kni importante ma halu bodia. Tamane ma ubri gian kari buat dia kono tingki halu. Tamba murisne sa fur kon hira ita contenti, na murisne sa fur kleta kon hira ema sir kon contenti faltanita. Sing.
0: Hey. Hanya ini dana dia close terakhir
1: Sing.
0: ni kak putuk puan serni Rona Nazira. Okay, iha ita ya musika barak ni bawa kita publika mayori ita kolaborah artista seluk.
1: Sing.
0: Tambah saya ita kara kolaborah artista sira.
1: Lansane. Iya, spesifikamente nih Yohanes. Tambah miruan ini saya amru lo mau ngalin rasik, tamane.
0: Mau ngaling rasik?
1: Sing ansa amru nyaman mau ngalin. Maksudnya pas amru hambutin itu ki keras.
0: Okay.
1: Pues, ansa ulu amru ki keras kanta sempre toca mutu, canta mutu, sempre le. Tamane man nyane losen nya nyane losen ya be joga bola. Como sama pengaro ni de mundo musica ne manio ma halait film ni de mundo musica. Tamane musik ki keras. Amri her mera ne bane ya skola proceso skola ya ensino secundario o ela es presecundario ben ensino secundario ansa buat nabi amru no kan hal ne ma toka kanta tamne ma ite dilimos buat nabi hau lebel haluan ya karek hau lebel kanta tamne apur nabi tene kata kelola karek hafetan yang studi se kanta mutu
0: Bukan.
1: tamne ma durante tene ne no hamos sentiru ni kata musik lara mora sira karek hau kanta mesa kusin sa bebang hela pasian sa emarone amburi nela istama unlian so karik ha ko kolaboro honia imarona bana ten tamne man sa durante ne are ei losana dupi sa kere ka fonia sa senti dia kona itra kanta
0: Tambah sih kita Hanoi emang boring ho itu nyelian, mengira kita bisa kanta.
1: tamba kuasa musik lara mora sira hau experience di musik ida dul bosok tamba hau kanta mesa kuasa sa emang barona baru fuaten hau dengan omesa kanta sa onal dia si primer tuh tu kira sa sama orang sama atau boring fir. Tapi mahu imajinasi saya labu tidak. Tiap film ini musik lara muara sih rahsia kan nafatin Hoa Johannes. Espera imirona. Tapi mahu musik yang mesak muara agresif embel lara muka.
0: ইহা মুজিকা বারাক নেবে মাক মাউন পুবলিকানে তোর মাউন হানোই নে মুজিকা ইডা নেবে মাক মাউন সেন্তির নে ইম্পর্টান্তে লস বাইতাকা হাতুডু নে সেন্তির উডে নেবে ক্লিয়াম বাইতা
1: সেম বাহাও মুজিকা দিয়াক সেম মুজিকা জরুর দিয়াক তামে নে মাসা আতফা গরলে সে বা দিয়াক রিহুন বাইতা সেন্তি সে আমাইদা সেম এমন বে হাদুম ইতা বেলে মো সিত নি না না মান সেম
0: ওকে ইয়া নাইন ইডা নে দিয়াক লস কারিক সাইডম কিতা তু কন্টিনুয়া হালতান ইতা নি হানুইন বা ওইন মিসা সানি সাং আর্টিস্ট ইডা
1: দিয়াক ওইন লরং হাউ ফোকাস লিভি হ্যা স্কলা সেম তাম হাউ ওইন লরং ইয়ানা সেমেস্টার দলাপাং ইউনিভার্সিটি সান্তিমোর লর সাই tamba how to focus la escuela tamba ir neka familia ne prioridad no ina nada más ser prioridad se ya ka mundo música neka fiel bit tenía cara crase tamne un loro no bawo ini how to focus la escuela tin tamne ma kare ba fen sira kare música ruma o how fohala ne kami so me be sai tarde impaciencia ho dihin lei sí
0: okay ita ohi ita dehang ita mos continua escola depois fa tempo mos vai ia pensa ita fa ita tempo vai ia escola no mos musica ia carreira musica ni
1: sim tamba it se jovem to pois tamba hau tamba ma atividade selo ku se escola ni laru mansa curso sira hau to tuir be tamba tempo na to antau hau tingi travate tamba ma quase dar uma segunda to sexta hau foku ia escola pois sábado domingo ao mais feliz mundo música depois quer que a escola mas já lhe foi um ruma há nem foi um ruma moço que filha mesmo tem que bater calang tofe loramos tem que pronto tem a ver por aí foco este mundo música nele há lá ruana essa há lá já nessa
0: extra los atividade extra los
1: sim atividade extra pois essa
0: ok
1: sim
0: ok ohin karik ita mos bele kolia ita karik iha ita kan iha continuamos edukasaun karik ya mehi selu tang ne bema kia ita bot iha alende hasane sang artista
1: sen ha wo hin lorong ya mehi ne biha kar sene ma analista e ma analista e be servisu iha hospital mos tamo hin lorong hau iha hilala area ciencia biomedica si laboratorais sen আমি মা কারিক বালু হাউ হালো কানে কারিক বেল মে হকুর ফেলে
0: ওকে ওই মাম ফিল হালো কানে তে ইমি হার কই মি বুকা তালি মে বেয়া গরো মাম সিস তু দা হেলো ইনসা তু কুরা ফালি ইম নে ফুয়াং নে গলে ওকে হাউ হনো ইং ইদা নে ডিয়া ক্লোজ ইনফরমেশন ইদা ফাহে বট নে বে মা ডিয়া তে বেস মে তে রোনা নাই সিরা কারিক ইয়া ইদা নে সাম মেসেজ পারগুতা সিকুস কারিক মেসেজ এন বালুং ইতা কারা খাতো
1: ডিয়া o sin esa cole de zoin to agora esa cole singa tinga te tamba tempo sre ba zoven kari zoven barak ma ahora zoven barak ma acompaña live streaming dane kari in belerona sane mores zoven da agora ne era idenbe masa mere surin parita tu mete bot seredet ma mere se betina la bele invest na ni media ne ma vosta zulgo me mesero ne vida de tamba la cleur tan se idare aumenta tan se idare aumenta tan boi itala yana tempo atu fae ba bocer mi ta cara sí. Ida sale raja kakuta tamba o inoro timor este i ona member azen tamne la bele ala con oportunidad a tu lorna sa filipina kar ba mesel demo carga to
0: ha ni mensaje ngira de ma ka dia close inspirativ los ba ta maluk joven sira ne ba tu hadia dia kelihatan sernya kapasidad de kerke kapasidad de bele ya kapasidad industri musika bele continua de negala Oke dia kawan yang itania nining noroham bayi ha dada lia kono ba mau fiel niang to iha nere tagradese tebes ba mau fiel lebe maka bele mai fahe ona studio no ba malu krona nai ser lebe koras ne sintoniza i dale de tan agradese tur mai iterona tang musika si fiel batista o i obrigado barak ba mau fiel batista
1: nada mos obrigado mos ba ser me acompanha live streaming
2: Belong Vidis Radio Liberdade de Lira nama kita po intro na resume mo entrevista amuto ka Belong Yanti ho kantor po Insight Timor Aniang ho naram Phil Batista nabe mak pahana niya siya experience siya ho tu durante niya iha prosesu musik niya o insan niya hau niya karira musika to ohin lorom bele produce na fating musika baya po insasira dili musika domin sira música se atira. Iya, taman orang studio mas lori tapi ya tuku lima ya studio. Serba memang orang sedang karik villa orang usi tapi bosernya fatin serbisu. Ba villa vali tapi bosernya uma lorak dia buang aktividade buat viajin bayi miho tu det. No musika ida zonas preparene ori hamalo kita bawa cira hotu. Oke, musika huse darlo jantes hotit lo rohan lah. Kita nama tu det musika termai malu krona naeng no hari naeng terdari di berdari di le cira hotu. Ya, terima kasih Indonesia lah program espasu publikum.

Bello Vintage Radio Libertà di Tilly Sera Hotri Nama Kamu Zika Rohan Lai Kusi Darlu Jantes Nini Ana Bema Ki Terna Mutu Kona Fresh Sepeta Bawa Sira Ohi Ngusu Kusi Tanya Bello Mana Paula Da Costa Nama Bema Kua Yang Usu Muzik Kira Ne Iya Sepira Bela Mulu Kita Bawa Sira Hotu Iya Lo Kraik Mana Kira Ne Liliu Ita Bawa Sira Bema Kasena Fating Rona Hela Radio Libertà di Dili 95.1 Mega Hudson yang gemini lorak dia. Oke, belon serna be makasi kontinu rona ella lorak dia belon nildo. Oke, namos ba mana noi dora ne be maka rona ella de botamon Jonas botamos. Nildo lorak dia ke Indonesia dia dead by the boss era hoto ne be maka Jonas lati minarang ida baida serna be maka rona mos si Facebook live nini yang bon Indonesia mos. Oke, termaita ba rona lai radio drama kokosa ne be maka kuliah konaba. Ya halo balansuk beti her la sango di prevene violencia no mos azuda feto no mane senti seguro no mos senti hetan respeto. Rona isiran umusaran yang radio libera di Dili, maita kompanya motuk date, akhir radio drama termai.

evenimento, usi segunda atau domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasau kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Amihei, itabo sirane presensa.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on.

Pijet 5, Mandaba Ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya daily date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pijet tolu, Mandaba Ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Radio Liberdade. Jovem, livre, no inclusivo. 105.8 MHz.

0: Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Ya bang sira TB aing kata Remi bere itarona hamutu kona no iha ne komentar si kabodu mau deng ama made ho ama eva kontenti lo srona musika TB ne ka lanto thank you kalanto we ma dehan salam kenal dari Timor Leste, salam kenal juga kita semua Timor Leste, ita hutu Timor Leste. Dede info komplementus ba Ramo ASPN Kulugia Bairo Larifano, Brigada Barak i Buah Noite. Ita iha komentar selu kusi heli soldadu dehan iha Escaropin Salvatera Radio Liberdade, yes. Oh ne iha Portugal ka? Okay, thank you Kaheli Soldado no bem sintoniza Rádio Liberdade iha Portugal. Kamalaikat bem-vindo det. No larawono dehan kaka desi rakutang musik era mai papai janu ichu a haulita nebe turhan hela. Okay, bom apetite papai janu no mos ya papai janu no ba família sira nebe makagore di down ya jantar hela. Kalia

Alandia Kalang Solok Bonaiti e benvindo ba maluco 20 srona naino acompanha na entrada de Liberar Sirohoto. A Surum Alfale Homne Belong Maris, estudo Rádio Liberar Dili, hoje tem programa Kalamurak ba ia irsa um kalene durante ora surane lara, hausi tuku alo tore mate tuku sanolu kalang ora Timor Leste, tamane ia ora surane lara. Amne belong mari sekarang kata face pass libre beta bocor tu nebe mokorta kampanye la tener radio libre ada dili no kerja kata enjoy radio libre ada dili kari kliwa program kalamura kari ke dalu mana itu bocor tu komentar mai ba tamo tine program kalamura kan sam program ide nebe maka dedikatori ke program nebe maka departemen durante la studio ia ora suruan larang nebe maka vokal beta bocor tu komentar nebe maka mana mai studio itale lima no le beta bocor tu nomo susu itu bocor tu su musika favorit Rito rumah kari kita gas beta buat ciro tu nampak request music Tamana kita buat ciro bela mana mensaja ma iya Facebook Radio Liberati Dili orzam halala live. Ina mas bela mana mensaja mus iya TikTok Radio Liberati Dili orzam halala live iya kalain rai. Tamana malu kovin ciro tu tirumai halor kita buat ciro tu kita baru nalai music dahulu belum mars prepare studio hatulah kita nai sur malu ba iya orang kalan ya. Music usia vixinnya hoti tulu agradece. Meto tu akompany lai music hoti tulu agradece usia ovitnyan. Atulah kita nesor malu bayau engkalan. Depois de musik itu kita continue tine program. Depois itu lay anak mohon bincir tine komentar. Mana mai studio? Nombai tabotji. Musik ya, terima kasih.

ba futuro nian na li falita ma un fo le fo ba de vito ke la no cloron kalang hele de la no bele la no kata kata la no bele la no ma se tin ki atin ang mo ne na ma si roto ita la no hele ma la control ita ni an sedangkan to tempo rumah mak ema rami tini ma oin di posita la ya vale ma sita la ya italia no italia marca presenza no itefa itefa tin seluk mos la ga ya mane tamane hemu bel hemu lanu bel lanu ma bi atene ang de pois le beral baro ilo ie baro laran ie sustidade ke komunidade hemu kare hemu hak mate hemu enjoy lanu kare toba Now live a na ke bono ma ajira fole kata kata pa deto la considera itene sentimento fale eh deto please considera amne sentimento ba nia mos esforzo beta bot nia ni esforzo beta bot a karkatu ita bot a karkatu sai nain ba nia nomos nia mos esforzo la tu sai nain ba ita bot amane considera neti ke amne sentimento ba but ita considera malo importante los se ita la considera amne sentimento ita considera fale se ba considera fale colega ga se Tambah ni consider tene dobe ni sentimento ni importante los. Tambah itu nain rumah kakarak malu, leh si turunnya mata no fua mak di sini, no orang lor yang turun alau turunnya relasan to. Tambah ni presisi consider ni sentimento bas. Ita buat alu saida tu bane be importante fua tene malu sini date. Atu ni perlu bela musuh problema ki apa kian sini. Nah, leh valitan terkadang kita perlu terkadang usi corazón de Okay, thank you. Bagus sama nih. Terkadang kita perlu sadar diri kalau karena kata-kata. Terkadang kita perlu sadar diri karena cewek lebih suka cowok ganteng tapi pengangguran. Kadang kita tidak sadar karena cewek itu lebih suka cowok ganteng tapi pengangguran. Ya, itu. Itu nyebelatin itu tergantung hati orang yang dia mau pilih yang mana ya pilih cowok ganteng tapi bolsunya mamuku aneh sandet terus bela ingat bolsu mar parisi oleh belatin Aki usi telo dia bono mau bono mo susi zaka dia oke kata-kata ida bawa nyodobe nebe mak toba ulukon oke bon soi nu bani ita buat nyodobe toba ker kita lua meyau ni onye dobe awne pesan liurit ni oke sorry mau fuele kata-kata ma amin nebe mak elder saudara stodan los oke kata-kata bete buat nyodobe nebe mak kordang elder hela distansia no na saun ne bemak distansia no rain ne bemak haketa kana maun bi ni ni arela saun dominia mai be ano favorita usba maun bi lalike ya no ite para tu afai ana maun bi ni arela saun o distansia ne bemak anisanela tamane comprende malu ba fiar malu ba onestu ba malu hal bane bere think what ene ba malu depois ira tamak ne la bele ronaliani buat cerita ni untuk kan laudiak, parasi tapi LDR bawa mesti tenia relasan laudiak. Importante mak fiar malu, importante los. Pois kontrol ayam sam, kari ke problema rumah kari resolve. Okay, sendiri. Nebe korazen deh. Okay, nebe pasir mak LDR cerita tengah fuan bot bamalu, tengah kianu ini be makir deh, tu tujuan nebe makir deh. Balu naik fuan LDR, tani serporto. Awal-awal itu ikut mai kita rona apa mutu file masih lu balune dalam buka liu ida nape mak basic liu para lorong for perhatian bani laku ida dog ni ida emau ida dog ni mana dia tambah sen mak audien dia mas ke presensa mak pak ita mak jarang sih mai pe kon ita liu si komunikasam liu si ida memeri ita sempre kuliah ni dia kela to uduke hili sala em ita mau teh hotu ni konte di kulalu hotu ni ita kulalu mal hotu sa namus li felita ke mam bonaiti fela ke mam bonaiti fela mam

Pela bonate pa familia sire ye bui lone ba special mai ami maka service fatin. Alia bela on video, okay. Bonati ma fu ano hela ba kolege Luis ne ba maka kuando atu ba skola ona razang rins moras. Is ne makla gaya ne. Bro. Ba buka matene kili ba futura mbaruane lalika alasan horiso lalika alasan moras oeng. Dia moras ma kita moras kon ita la moras ne la bele moras ita la bele goza moras kon ita dian dian la sema ikus mai kona falita ne ba no batrins ne la dia kira mani alu ita la mas la dia ne ita sene dit namas li falita ne bono kaka oke bono kaka kata kata ne ba ma ko sira ma ka jomblo tu rona la ma un yel ne oke kata kata ba jomblo wan siro tu la like ano imbarak la like ano imbarak. Fokus bagi mini aktividade, fokus bagi mini an. Kau insama bela sukses di futuro. Ba tidak domine dia kita. Domine dia kita. Zombo parti di doben ini dia sih. Emak atene considera ita ne dia. Kau emak atene considera ita parece ke fokane ke lama ita. Kriala kanek ma ita. Tamane kau anu doben lah ini. Lali kau anu doben lah. Jodoh ini ne kisah hetan sa. Parece efeta. Parece ba futuro parece. Seia emak para. Hatu hili ita bot. Baik makne. Loke mata loke fuan ola bel loke bace luk makili. Loke saida makne loke fuan. Aten lebe hili salai ma. Osi jenis ye dia mam fuala kata-kata ba itena do ben kurti hotia. Poi saloti a fali. Kata-kata. Kono do ben kurti tuan so yang kuliah. Paraga abing mas feto to. Sedangkan feto bonita. Sedangkan feto bonita ida. Ni selingkuh tu bapak. Selingkuh tu kan. Selingkuh rame-rame tu suai oga. Emangnya mana itu buat mesaga. Mana ni barak. Mana aku rasa jomblo barak. Ho sirne mana ira nebe mak kadumi ita kudaru ita ne ho different los. Ira nebe mak jodoh. Parese laus ita buat laus mungkin. Ini yang karak ni laus ita buat. Mas kini yang mutu kita buat. Mabe ni yang karak ni masih lukela. Ni lifuang dia kadumi mas. Fuang ne adon fale masilu no bacil fu fale ba masilu kan sema kala bele ne bi sin suega ne sentimento ne chue ne bukan fatuk ne emane ne chelinka simu ga ah la bele las kiak tan domin tak las kiak tan domin usinia mas la bele para soe buka fon buka ga neto ga kar ka mabertangka onia ha. Gosta member tangga oida ma gosta selingkuh sernega. Ini konta lita be, alu ita konta yang grave mana. Lebih tu firman ita unsa tambah. Sirim selingkuh saurle leu tanis file. Alu ita lita usi belinya dia mau file bonati bayau niya pai mai sirai eliksa bokro kai kasa special ba pai mai. Okay kalau niya ba family sirah pai mai sirah rona hela eliksa ni ba bonati. Namas livali tan osi zuvanya dia bonomas osi Ivan ML okay osi Ivan ML air bonomas mam I love you kiss babadok lai okay I love you taruti da baita botirot basi baita bot ni robin la bele fo fala I love you baita bot ni robin ta bot ni robin osi tesik ma luka ko ti ha un lord fel saburai ma koi ti fala un sraun saba osi babi ma kat ato bidian ato la baita bot ni robin ba dia more I love you. I love you. The both iran sefora melawan. Ti dia bama. Amang ni rentos. Namas live valita uzi aro dia bonati mau. Tudah la lagu ida mai ami makrona hela mau ni liang. Nomo sau ni wang mane Rigo. Makne hela. Okay, kalan dia. Thank you barona. Namas live valita. I believe valita. Mane okay. Lo okay. Iza ka mensajem barak falan sini. Mane jomblo mak ida kuliene. Biyo jomblo biyo utamba hau traumatina odomi. Utraumatina odomi lili usi fetonia nebe mak. Diang adomi mas buat celuk fufal be masieluk ne mak ulakui ne. Ibun diang adomi masia kutuk buat celuk fufal be masieluk ne mak ulakui ne mak awora jomblo trauma ne mak. Baruk nebe dia klu jomblo enak los. Sibuk buat ida. Sibuk ande mas lagaida ita jomblo ne kono mat e ma antar mali te cemburu fali
ई बहिरामा बहिरा लोसमा कवानी सने बाबा नेगला बिनले ओके बोनो ओके बोनो माउ माने फोन लोस पालोस ई माने फोन लोस पालोस अगोर से प्रोसेस वेला आतो माने फोन आतो आतो माने फोन बाबा गिया मा क्लाचारी आया बिन वे नेगला बिनले बनाईती Aki, musica rai mamo, calma e tu ansia. Gira, gira, ok, ma un esadis. Ahai, lia, imsira sema claria. Dian, dian, dian, dian, be, dian, be, adomi. Adomini, adomini, se adomini, be, adomini, be, tu debe la zolasne. Dian, adomini, ma sbacele, fufale, ma sele, kiri nema, dian, adomini, eh. Adomini, mani, adomini, ufuano, laramba. Adomi ema to tama to asi to altar ba altar. Oke, live li tem bona ma undia la para bens ba ni kolegi dan arang atalai ata para bens e. Osi kakana tu tiga oke kakana tu leti ma maris bona ti bona ti mos leti boni tu dia gale. Thank you barone. Oke, los ma ba lucu ihi ma thank you ba este e. Stay in Rona ihe kalene. Adomi hau mutu logo. Adomi hau mutu logo. Hau mutu gini. Augata ku takto takto tanten tanten. Augata gideti gideti. Bang, ajuda kisi deba hau ni amau erza ba i. Usida ma kamau kisi deba. Usida ma kamau heta ni abak de mo mau. Nepara. Augata iya iya. Augata iya iya. Wihie. Augata iya iya. Augata dereke. Now leave a little time. But not to get a okay, foil of parabens by colleague, a week in a bema coin halotina parabens. Okay, as it of foil of bonatiba anacos kai coli. Okay, calendia by moto, bonati by moto, ee calen, eh? Okay, nanale, Okay, now leave a little time. Yeah, you go to poem, I say, look, name, ma'am, ye wing, tau do, tau da rau, Grisha. You want to say, Diang Hadomi? Ibu tutun diang hado mi mai be saya datang ulati diang mai be de vale baba e masel maksi form ba form ko ba masel ibu tutun diang hado mi kraik ba mane seluk maksi form ba mane seluk labil anan insyaallah vale im anan insyaallah la diak mane tebe jomblo galai guru hi guru jomblo galai la jomblo si Mau, okay, how are tu? Okay, mau tahu dia amaza ide ba para kita jomblotan. Mau, how atur dia amaza ide ba ne para kita jomblotan. Okay, atur amam. Uzi orasi uzi DM, bonaiti. Okay, uzi DM fra 10. Okay, mau jadi kalau mau uzi kita balik yang Febi atau Kresman nak karteng nape makrona. Mau ni alian ya, okay. Kalau dia gosir ya bonaiti rona hele. Okay, kita nak kare belaga, lebela lama apa ulu moras belaga. Okay, ajuda vela parabens ba Alin Jones lai, Alin Jones parabens. Okay, us ikon. Bona di guru, bona mas anamang. Dia galah bang merah sira, ihi merah. Kaka merah sira, eh. Us zevanyo dia bona di mas no li vela da man. Vela li vela ba uni prima lo, ne be maga jomblo herane. Bonita jomblo dia kliu. Seya mane barak mak hilebi, maybe hilifuang hilim, hilifuang. Okay, maksudnya uja fuang, ma prepara fuang di dia ba makile ema. Atune lebih lili salah ema. Atune lebih lalu ite stres ya lorong seluk. Ya futur. So akar hili kari kamu tu ko ita, komprende ita. Sini deca. Turitanya kak, turitanya plan. Jomblo mas dia kelasa. Bat jomblo ni mas party dah enak. Kita lah sibuk bati deh. Mang mus lagi dah mang tempu dia korang macam jomblo phone ni kalau dia kira mang lelio pemain sih rane jomblo ni dia sih pun dia ada marang tiap mana hehe saya dah marah maksudnya ben rang marang hey tapi lah nampak sih saya dah mak marang okay teman yang malu kovinti serona naik no akompanen radio liberal sih tu oh iya leona mensaje bar close entah kita kasih lagi musik lagi ya bela toh kita kasih lagi musik lagi eh depois maka kita level mensaje Okay, nikala bin lili, lili panjang. Hey, lili panjang. Cuidado spire magnes. Cuidado spire tamanes. Ane makau dia lili ba mane siram. Okay, lili ba feto siram so tu. Ami mane ne diaksi.
lima kan bing anu bing anu bing anu bing serne ami mana ni dia ati dari tom sam sab amas gira nakabe. Matunia no li fali ta musiko si na zare dia ma ojira fali li fumbe agiru tahan est oke tahan estrek domi mak tahan estrek estrek ga estrek oke. Bono mão, foi ele levando para emane bem mais gosta aí tá mais bela agora. Bono mão, ajuda foi ele levando para emane bem mais gosta aí tá mais bem aí tá lá gosta nia. Ok, kata kata, basira bem mais gosta emane. La bela terlalu percaya diri bela. Ai, maksudnya la bela terlalu firan. Te firan emus lagi emane. Te firan tiap macam la gosta fali itu emus ane, mau dia emus. Tamane. Gosta ema karik segrero di alara net la bela tete ba ema atete ba ema ko di puisi idene ibung la diak ta utuni tu ta mari mau ni ba bine ba gosta o simo kala ai sema simo de puisi ni dula simo ta sema simo ni ang dula simo ida kira mo ida unsa ta mane terlalu percaya diri cuy. Oke gira-gira nagana. Okay, gira naga we di to forte, ino to forte giba. Ogi sar. Musika, oh musika, isa kalma sabi. Ma, fuela parabens ba ti diklay. To sara baba. Suben au genero giben. Amas live falitan. Okay, ranse na kunela. Tiya malo ko vinciro ti ta gastela musica le bel kle. Te bele to ita parla mensaje lei, au gastela i ita gastela i musica ide ga ruan sini. Ti ma kita leta mensaje balo. Nara kata kan man vinciro ti ta lai pa. Okay, musica ruan like and then musica de tan. How maxala, how maco briga. Okay, mai ta gasa mutuk depois ta lai ta mensaje balo Bele kala na mau pinciro se bele kare ta mensaje lai how level mensaje ma manda mai atune usi ta ule langsu le keras. Salai ta bociro ta manda mai usi ta mau sira mensaje barang mai dalam sira dudu liude. Okay, katuas nana gira nagawe na uga uzoven gira towe rasibowan mai ne. Mai ta gasa musike ru al roan like and how maxala.

Diek makhluk vintis rona naino kompenen endradi liberar siro hotu idane makitene musike ruatang bayi ha kalang idane musike primer usi darlu jande so titulu rohan like iPhonean mak nam like mas ono domi ba nungka mas nam like mas kwandu larega di diek aoni domi mas nam like hotu anesan iPhonean betutu ni presija rega no kuidado sa la kuidado diek mas nam like hotu. Namo si the valley that was all about life. O titulu how maxala, how maxala nema ko usikau, how maxala, how maxala, ola sala, ola sala. Ida nema ko musika ro tiro mahe ola ta mensaje mbalu e. Tiro mahe ta mensaje mbalu depois ita masa mutuk ta ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne saira ba ne ne ne ne ne ne ne ne Terfale mai, level mensaje datang usi seninya mane. Oke. Nah, beda lirtan tinggi bana bing noi bagi ven. Lili ba donat, ba moleng oh donat moleng fal. Ba donat nomos ba iPhone, nomos ba seluk tan bin. Thank you bagi ven nomos seluk tan ba tap tap layar ba given ser absence ne. Oh si biu biu biu biu biu biu biu biu diang bana bana bana bana bana bana mos. Ai, fuang alaris. Osi kiano bele gabunga bele si choke wait ursida oin kolega palo mau susi choke sudah mai ini liu nebe sementara mesa kelas sendiri lah jomblo lah na liu valitan oke fue la kata kata pami kene be mak tanis tam feto ne na mau bata domini ta tenki tanis dunia na mau nebe boti das nebe durante saya dah mau kita bota noing kita bota nyalar usiba espresso saya tia. Atunune la bele atune bele resolve te botni problema li lui alara la bele ride quando hanno inde mas con sentimento la die precisa site anisa mat bene ma bele bele de mas fali mau bebe fali mas cuidar mat ben marante mane prepara la mat ben ba e masilu fali e domine la zelasio di distragete mat ben si rita memoras fali e ulu kalika dominia la lika fo domin bania kar die to fierti bania ikus mai nialai sen raja. Tiro mai tele da mensagem. Ok. Vamos li falita na que música ne fura que ha magne na bin. Thank you na bin ba super ba enjoy eh tele ta eh. Osi banati banati ma so ke osi se mane dede dede dia. Selamat malam saudaraku, salam hormat dari Flores Mau Mere. Wow. Selamat malam juga saudaraku. Udah dengar Radio Liberal Radio Dili malam ini yang di mana di Flores Mau Mere. Sehat selalu ya bang. Bagaimana kondisi malam ini? Kabar baik kau, kabar rusak? Rusak di atas atau rusak di bawah? Pasti semuanya baik-baik. Nah, lihat-lihat mesti lihat-lihat falsinya mensaje nih. Oh si Carlos Martins dia bono hati Radio Timur Leste break. Kala lagu ini sama Aminan Tolu Macron era radio. Oke, okay. Orsi dia mau fresh ala bat. Thank you bano mansiloto. Orsi dia mau kompanya la radio iya kalang ini nih. Nah, lihat-lihat oh si Fina dia bono kakak bono mos. Anu bing Fima, anu ma arma Fima. Feto ita domit dia ikusnya fila bae masiluk nih oin siapa. Feti ta domitia igusne fila fila ba masilo bene anesa me udiang ne mane di reto ne mania karak ne amaun bela dominia mas to tiempo rum amaun ne rua kondu la jodo amaun amaun ne rua kondu la jodo depois de amaun ne rua kondu el problema ruma la cu resolve la lais entao niemos e di reto para karak to niemos e di reto para karak to mutu fala masilo ni la cui be isola ang ho ni nie problema embro ne problema ni ne mesa kara ka tu senti contenti u se masilo tamane amau ita bela dominia ni ma sa domi ita masto tempo ruma ko no la jodo oke ni kara ka tu ili fale mane be maka pekaus kotuk de mes kotuk bele ne simulio mas ke fo in conexia mas ni simulio ema di an jodo ne Lareba ida nepe makalau clear lare ida nepe makfoin kunes tergantung. Nepe amount saba. Usi buat entrega banyak data nama. Tamane amount turfal maker adomi ba ema nepe makadomi. Talabe adomi fal ema nepe maknungka masa adomi. Ikus makane sang lakon sen razaun. Mora samaun itu foto domi itu foto karuan tiang itu foto air foto los banyak tang ikus mai ema seluk masa ina infal ne tamasa ira makbelan sene amount. Ulo kalau amang manera simples tamang maninga tamang maninga maninga nama materi itu nama
Oke, no live itu musik Carlos dia. Oke, judul, judul yang nara mai hamak mai. Oke. Are abang download na abang sesong phone na. Oke. Dia mau abang tu download mak Latin, abang tu viajem Latin. Oi udang kali. Abang sira mak cek to kare alimar PUBG be orange atau casual. Debe sementara stop lah ali. Depois mama un coco falto. Na li fale tam buka mesa klaurai. Mau kalan dia mos. Oke, bonat mau si bekorah, bekorah. Kalan dia kusi azesi para etria. Fale le fama une kolega jano Armindo kita. Oke. Na li fale tam mau fale le fama uni ali ozino ne pemak namora feturu e ali. Namora ne e mai dedet ba. Sedangkan itani buat ni dedet maksudnya fuang mai dedet. Fuang mai dedet tang gosa namora e marua mane. Emane ruaker sama mau, mau atu fight, mau atu fight tempo nusama kata tua mutu kasih ruah ba. Dia keliu hadomi, ba ida ne memang hadomi kita buat. Lebih le kok atau domi mana ruah, selai hakane kema ida. Rona to, usik. Sekarang kita buat ladung hadomi ni usik fo fo ni lebih parnia bele. Hilfale masih lu. Duke kita buat mak okupa okupa hutu tiang. Aumas ni aumaten, patia. Namus level kita mesti bing mavi fiah. Tetapi lama yang kita sangaria, aku buat ruah bak film mus lah senti buat tidak. Sudah maklari yang mungkin sangaria ni dari rumah ladung be, ini sabor ni dari rumah ladung forty ker kebing. Koko amenta tanto kebing. Ida be sangaria de ulung ni, atau ni para nini be force ni, abing senti tok. Mungkin ini bak film kita sabi. Yebi, fuane fuandu ni. Tua be, sangari aku buat rumah masih tala senti buat tiri ni mungkin. Domine domin duni pa, domine domin duni. Uluk lali ke for domin bani kerik dia. Lauba, semoga hetang ama bonita nesahau. Nak kudaru itu buat. Aku tahu mak lanesang la ema kono ema dia kono nesahau berasi dedek dia kliu ya si, mai bela nesang. Nolih valita, noki azura valo parabes bali ya no inus boat. Ini inus boat ansen bi val fanti ka. Nolih valita ambonati pri fono ema mau alin aze mau alin Jonas lanu tiya kuliah barak liu. Isha ema barak sempre lanu sempre kuliah barak. Lanu sempre barak. Depois iya problema sempre barak. Igus masih sirat tanis ni. Ni laos ni tua maksala. Ni laos sirat maksala. Nolih valita ngusi oi kusi. Ngusi leko kana leko. Banati mau insya oke. Lai hau leto kau atamati islam ale. Dia tur permainan dia mau fosa oke. Oh si Octavia dia mau jadi foil bezu ida bayi dia artil mana bema kau yang alotina oke bezu taruti dia bania para bench bania. Oh si nyon dia mau sa foil salam bapa family sih dia letak foto kurai sa velo anang kalan dia balat foto ansir itu bukan itu nolih valita musi balibar dia mau. Azura di dikela muzika ida ba muzika filenya ba primo anao baliber mtamba agora ni fua mora sela okay. Na li valita kaka fuela kaka kata-kata ida okay kata-kata fuela bahuni kolega ida akeke para ni fua mbot na fatin los kata-kata adumi ma ida karik ni lekoi teki simura lida de labele stres. No semangat na fati. Feto forte, na sam forte. Mane forte, na sam le mahe. Maksud. Salam uzi bale, salam. Na li valitan. Dia kita kasih le musik dia lah ya. Aku uzi virgo dia. Ajuda foyle le fuan ba ana nebe maka gore stres ya lah. Iya man le. Korajan bani ya. Feto bonita le bela na imbarak. Saya mane selok. Atau domi tabot nak kuidaru tabot. Bela stres, sih, mabela bela demasa bing.
Mas te gule la dia kuma. Mani ta domi ti ane mau ita fuatan domi banian ita tuir ni akar kino ita fuatan buat celuk banian ikus mai ni akar ek vali tuir mau tulah vali fuang mau rasuali kah mau ni amau amau ni posisi macam ni tu kah mau ni ita stress mau. So emu fuang bot maksimum ira ni mau. Si kono la fuang bot ita vali bunuh diri mau. Mau fuang la kata-kata pak kolegi amien noronya ni pemak fuang kane kila. Okay. Mau okay. Mau awni kolegi vona atu taran tandit fetone. Baru kemari saya tetap taramba. Hey, kita tarang. Fet kita buka sehatan. Kita mati sahaja tidak. Rona kan? Kalau dia nomor sliver kita mensaji dah usil lizi dia mau azuda dia yang bawa mau migi kudaru ang no servisu dia bawa meromak ke kompanya Fati. Bawa mau migi servisu dia kudaru ang Fati meromak protesi ang Fati tebot. Atun nisin dia ang Fati, saya dia ang Fati, no force ang Fati, atun nebelalok. Servisu ihera dok nampak. Okay, kita kasih musik dia lah. Musik dia hati tu lu feel ni, lalai selai. Feel ni. Moras nih. Okay, balu usela moras. Toi kita kasih musik yang moras dia lah. Di pusing kita letak mesej yang balu belakang. Lalai selai. Musik yang moras. Where. Okay, kita kasih letak mesej mana nafale.

Dia kira nak musik kita tambah iya kalau ini naya. Nampak tur film ini telah tam film ini sah jam balu eh. Ira nak musik kita usi apa dia om metro ni yang. Okay, tur film ini telah tam ini sah jam balu. Iya kalau ni yang mas ba Arinsia. Anu bing Arinsia pun aiti. Anu bing Zila, Sonia, Sarah, nama Elias, nama Elias abang Jase, nama ba Roli. Moi Azi Orashu nomos baga er place 22 no se luktan habla menciono naramba naiti e itur mai te continua check ta mensaje mbalo ita la na fati no ita ne horas lorita ba ie tuku tuku na depois te be ona sida xerkele ie tuku sia le minuto hat no lo racing hat ebe oke usi Elias na mam Elias diam bonamos oke usi binga moi diam bonati mosa binga moi diega lae. Namos li faletan, okay, la liga la expresa un basa, y dia kabi, layan abi. Mamun, didi ke la musica de base, agora ia bukasa, gleno carmelita, okay. Kalan dia kusia na mam jano bareto, dia bonati mam, bonati, namos li faletan. Li faletan usi zila de mam, fuele le fomba emane ba maka ita hato itane sentimento ba ikusnya dia sidak pronto lo ke pazina fo. Tergantung emaka. Ni te kulia la dia kabi. Abimbe le dian. Abin maske abim mak pronto mai bene sidak pronto ne. Ni sidak simu tamba. Maun darum sida uksima bin tambah ser magin sida uksimu tambah ni tau kela darum ni dobe ne pemak ni domi iya tamane mak ni sida pronto ne se ni sima gora usir ni akan fal ni dobe ne pemak ni domi ni ruado maloto tamane mak ni labrani ni alasan yang sida pronto si cek di dia tok ni dobe ne pemak ni domi iya la tamane mak ni nesane se kare ko ni dobe la iya ni simo na mi mane ser ne ten malo ela sa ya ne pemak kuando. Feto ma kono kara kita ke se kare ke. Feto ma kara kita ke ini parese mas ter kalau kebalikan fale mana ma kono sempre atopa feto sana feto sempre atane sana ini sama sama gulia daruma ni dobing iya tebot bela karak nia bela gosa nia mai be nia lasi nia la nia tebot laos nia type laos nia kara kanto ni sim ni tengki tolak. Ni simo pa emane be mak bele type onian bele comprende onian asnesa kone ma kon la koi ono ke la liko brige la liko to sentimento be pe ipania ko ko to fal be ma silo ja parece ni ma la koi ma be silo xia kara ke la emane san de cha ala ba ma kita fuen senti ma un fuele le fuan balo ba Lucas la bele telefone ba ni ma antan de ma isa nega. Ma Lucas telefone ma isa la bele de ma isa fali. Cuidado, buat mantan lah dia kira. Cuidado, domi bela musulan fali. Pertama saya macam bela domi bela musulan fali. Tambah itu ni pasar ni. Ita nungka mai saluan. Serake itu rumah kuih nasi malu ulu. Konapa domi ni? To ikus mai ya buat balu makal itu lah saya realida. To tamane mak negro ni memori sila keluar. Tamane sempre fokabar bawa malu skutuk. Nek cuidado mana kartu mana? Baik no. Okay, Jose Mario, okay, mam, bono, okay. Hajuda fue la oración ba Vicente, maya tamba o ingetina. Okay, parabéns ba Vicente, vira narok sari diak bani, No, li falita, okay, entao un día que brigar mam, da la ruma la tama type, caricona mam. Parece abin, parece anesa abin. Abin bonita, ne? Abin feto bonita rayana en tu amba abin. Usik ba, mane makato de

0: 95.5 Pontualu Megahertz.
1: Radio Liberdade FM 95.8 MHz.

Radio Liberdade. Hare Bafuturu. Sianolu Resting 5.8.

Tour.